0: haifarwa. An gano kokan kawuna na mutane 28 da sauran kasussuwa yayin samaman da 'yan sandan Najeriya suka kai a wata maboyar masu aikata laifuka a dazukan da ke karamar hukumar Umunuwoci ta jihar Abia a kudu maso gabashin kasar. Rundunar 'yan sandan jihar ta ce an samu gawarwakin mutanen ne yayin samaman da aka kai bisa samun bayanan sirri ranar Lahadi a wani bangare na ayyukan da take yi na wargaza masu aikata laifuka a fadin jihar. Rundunar ta ce jami'ai na musamman na bangaren yaƙi da laifuka da garkuwa da mutane da na kota kwana da kuma na hedikwatar rundunar ne suka yi aikin. Rundunar 'yan sandan ta ce waɗanda suke zama a dajin sun tsere ne. Yayin binciken da jami'an suka gudanar aka gano gawarwakin mutane da ƙoƙan kawunan. Rundunar 'yan sandan ta ce wasu daga cikin gawarwakin sun riga sun ruɓe yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike domin tabbatar da asalinsu da kuma yadda suka mutu. Kawo yanzu dai babu wanda aka kama da hannu a aikata wannan ta'assa. Ana kan bincike yayin da ake ci gaba da sa ido a yankin kuma ana kan ɗaukar matakai domin kama waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi. In ji mai magana da yawun rundunar Maureen Chinaka.
1: Palestino, boyayyun labarai.